0: Muchunga mijo mpurukiri wa radio Msambiki. Tavia no masoko on provincia Josofalas kamuno nyambane, testunga mirango kumupa mosoro yo amwe. Umambo urukuda kuti, vandvoro kwa nika muntaraunda, pomwe no nyumba jino paraja masoko no maziviso, mabudi lili mukati mokupandaraja masoko anubuya ngondava yokuchengeta jisikwa. Sekretari omambo mprovinsi Sofala vavunja kuna mutunga miriri mocha onyomba inawonelira ngoma tandwa kuti anodikana kushanda basarake no uzivi uhwesepo ingazana lukuda kugondisa kuwanika ko ufumi omukumwa pomwe no matandwa kuitira kuti mamuzi awaneo mavievie. Masoko panguva ino alikurongo no kuveringwa ndi John Sacramento mchini chomhepo jina George Barros. Umambo urukuda kuti bungano kazinji kwazo varikuwanika mutundu vabudirire pontopo no nyumba jino paraja masoko no maziviso mukuchengeta kusiyana siyana kwa zvisikwa gwanja iri wari kuitira kuti vazokwanise kuita zvinodikari ikuti vapeke janevo mazano akanaka kuitira kuti muntaraunda vave vachiziva vanochengetesa kudini magariro ochisikwa pomwe nokushandisa zvisikwa zvakanaka nokudariko vazivi vapangiri vomagaliro okunja pomwe nomanyoro masoko no maziviso vokuvira mu provinsi ya Josofala tete manika no Zambezia varikubudirira kuvira ngo muspirichino mukati modroba Lobeira pa umwe ni msongano ukuva pekeja uzivi vashverekete pakuzauhwa kuwa msongano mutunga miriri ochigrita chinoonerera mavu budiriro romtunt pomwe nomagaliro okunja mu provinsi ya Josofala va Beatriz Dias vananga ngokudikana kubudirira kovantu vari muntaraunda mukuchengeta kusiyana siyana kwazvisikwa.
1: Estes recursos naturais encontram sob pressão de diferentes fatores, incluindo a degradação dos habitats, perda de biodiversidade, alterações climáticas, eventos climáticos extremos, pressão sobre...
0: Ati zvisikwa izvari ndizvo panguva ino zviri kuwanika zvichidika ruzhinji. Kuzoti zviri kuvava nozvipingo ngokuti ndau jinogara zvisikwa zviri kuenda ichishpera. Shikamwe kuri kunesikavo ndau ijiwari ngondava yekuchinja kwemagariro okunja pomwe nokudika kwenda mberi kuoneka kozviya zvinoshandiswa ngobungano kuti vazviwanire mukati mundau ijona iji. Zvisikwa zvinodikana kuti zvive zvichishandiswa zvakanaka novantu vanokwanika muntaraunda kuitira kuti izvi zvikwanisike vanodikana kuti ivona vabudirirevo mwiya munopakwa mazano kuitira kuinikira zvisikwa. Vanyakubudirira mukati muijwari mupango varikunanga kuti kudikana kuva mabasa okukwandaniswa pakati povantu vanogara muntaraunda nyumba jokusiyana siyana pomwe novanonyora masoko no maziviso mukupangira ngo magaliro okunja.
2: Meu nome é Nuru Taip, da paisagem de Marimanha. Espero que possamos comatar o entrave da comunicação entre a comunidade sobre a biodiversidade.
0: Ati ndini Nuru Taip, ndinova kugwasha rukuinikihwa rucimanimani. Tinovetera kuti sure ko uwari msongano tizokwanisi kupekeja masoko anodika ngondave kusiyana ko zvisikwa kuna ntaraunda. Tinodikana kuti tive tichikwanisa kujekesera ngomutemo jinoshandiswa muno munyike Mosambiki jokuda kuinikira zvisikwa.
3: Maria Antonio Augusto, WWF, que é Fundo Mundial para a Conservação da Biodiversidade. As comunidades em si...
0: Atindini Maria Antonio Augusto, ndinova ku WWF. Mchakadi masoko anodikana kuti agume kudari zvinodika mukati mujintaraunda. Mumusongano umazuwa matatu, munozukani juana, zvakalingana nokubudirira kovandu mukati mukuchengeta kusiyana siyana kwazvisikwa kuvoneka korusandujo ngokuchinchavo kwemagariro okunja pomwe nobasa rinobatwa ngonyumba jinonyora masoko nomaziviso mukuchengeta zvisikwa. Sekretari omambo muprovinsi yeSofala vavunja mutungamiriri mutsva onyumba inovonerera matandwa kuti vabate basa ravo noruzivo hwesepo ingazano rokuda kugondisa kushandiswa kwakanaka ko matandwa pomwe nokuitavo kuti mamuzi omuno muprovinsi yeSofala awane mavievie. Kuna vaManuel Rodrigues kuvonerera mutavi o matandwa kunodikana kuti kuve kuchizwa noruzivo kurukulingira ngokudikana ko matandwa kuitira kupekeja zvokurya bungano pomwe vamweni vanopona nao aya mabasa. Vamane Rodrigues vananga kuti nyumba inovonerera ngo matandwa inodikana kushanda pontopo no vamweni vokusiyana siyana varikuoneka mujimweni mutavi kuitira kugondisa kuteverehwa komutemo japakwa pomwe nokuitavo kuti vave vachishandisa zvisikwa izviwari zvakanaka. Mutunga miriri vaya, vaiviri kaita mshitatu chino mukati mudhoroba lobeira, pambamba yoku gajwa, kamutunga miriri mucha onyomba ino vonerira no mabasa omatandwa mukati mwino provincia iyo Sofala.
4: Esperamos de si uma atuação pautada pela legalidade e, acima de tudo, o sentido de Estado, colocando sempre o interesse público acima dos interesses individuais ou particulares.
0: Ati tinovetera kuti imwimwe muve muchishanda muchitevelera mutemo pomwe nokurangarira Estado kudarikamu nozviyo zvinoda bungano kuchiripi kurangarira zvinoda mumwe nomumwe munthu. Nyumba inovonerera mabasa omatandwa inodikana kuti iite basa rayo rokusesha secha kubatwa ko mabasa okubata hove ngokuti hove ijiwari ndijo jino shandiswa ngobungano mukurya pomwe tinodikana kuti tigume no hove ijiwari mabazari kutengesera bungano zvakanaka zvakadini no njakachena. Kuzoti mutunga miriri mutsva onyumba inovonerera ngo matandwa muprovinsi ya Sofala va Moises Palma ivona vananga kuti vanozita zvesepo kuitira kuti vanyengejere mutengo ohove chinobatwa mukati muino provinsia.
5: Falamos muito dedicado para exportação e importação de produtos de pesca e tava um pouco de lado a produção nacional, o mercado nacional. E agora a nossa dedicação, a máxima força.
0: Atitisu mukati mwedu mabasa tiri kunyanya kulingira kutengeswa kohove kunja pomwe nojimweni jinoza kutengeseko mukati mwino nyika. Tiri kuda kuti tishande nosimba lesepo kuitira bazari riri kuonika nyikanja pomwe tiri kudavo kuti hove jinotengeswa mukati mwino nyika ya Mosambiki jigumire vantu nojakanaka. Itisu tina mupakwa ukuti tikwese kupekeja hove jakanaka kuna vai vari kuonika muno munyika iyo Mosambiki pomwe nojimweni jinoita kutengesa nyikanja. Inga mazu amutunga miriri mucha, onyomba inovonerira matandu wa mprovinsi Sofala va Moises Palma va gajwa mushtatuchino mukati modroba Lobeira. Tirikumupa masoko omprovinsi ya Jo Sofala shikamuno nyambani mukati muzuva ronya maserino. Panguva ino takuvia nosoko rukuti vantu vaviri ndivo vatamika mwaka ngukurumwa noimbwa kwa mtundo gorongoza mprovinsi Sofala pakati pomtengo unuita makuma tantatu no vashanu vatarihwa. Mugore lapera mtundo u wakatarira makuma sere no vatantatu vandu kurumwa ngoimbwa pomwe pakati pavo muntu mumwe nga katamika. Masoko haya aziviswa ndi mambo omtundo gorongoza va Pedro Musenge shikamivona vazivisa kuti kurukuwa nika no makuma tatu no zimabutiri shitantatu zoma dunguyo okupekeja imbwa no kuti mbaka kuchira kuti vave vachiri huisana no nhenda inonesali vantu vakaruma ngo zvifuyo izvi. Vamusenge vaivereketa pakutangiswa kwafafanya yekupekeja dunguyo lokurwisana no nhenda inobata zvifuyo. Ivona vananga kuti zvifuyo zvinodikana kuti zvishidunguiwa mundau ichapera kupakwa chikamwe izvi zviri kuizwa mukati moimwe nifafanya yekupekeja dunguyo lokurwisana no nhenda inobata zvimbwa mpengo.
6: Duas pessoas morreram porque foram mordido por cão e queremos lamentar e queremos que isso não volte a acontecer. Dizer que reduzimos.
0: Ati vantu vaviri ndivo vakatamika ngokurumwa ngoimbwa tinochomba zvikuru ane maningi kuoneka korufu kuari pomwe itisu atidi kuti izvi zviitikezve. Tikalingira tinoona kuti mutengo ovantu vokurumwa ngoimbwa wapunguka kuzoti mutengo ovantu vokutamika wanyengejereka. Zvitakunanga kuti uya muntu anotoka uwarumwa noimbwa ishikaziviki mune wayo ndiani anodikana kuti asuke chivonje chake nosabau agogome kwenda kunyumba yohomi. Ainga mazwi amambo kumtundu wa gorongoza va Pedro Musenge vashiboya pakutangiswa kufafanya yekupekeja madunguyo okurwisana nondenda inobata zvimbwa mpengo. Panguva ino ndakuenda muprovinsi ya Nyambane kudanija Armindo Masinge azeng nosoko linoti umambo okumtundu omwini orukuita mupakwa kuchira kuti ururi swipa yobungano lesepo kuchiripi mumwe no mumwe kugara no swipa yake mujimuzi.
7: Mudistrito oro omuwini andikona kurukwanika zvikuru kwazvo humambo wopa village uchitsvaka mazano kuti kwanike swipa yo humambo. Zvino zviri kuoneka zvokuti hukama nohukama una swipa yaro. Izvaro azvidikani kuti zvioneke mukati mo village izvo zvinohuridzira sure rubudiriro zvinodikana kuti kuti bungano ribatisane no humambo kuitira kuti kuzwanike svipa imwe basi va Juvial Setina nakuri mutungamiriri wedorobha rekutongera rogaro Omuini, vareva kuti pauno mkuvo basa ririyo rokuda kutsvaka kuwana svipa jia kwapi jinyoka mazinji jinowanika chishende yoko viga hama javo majimalahura. Iponapo kunozowanika kushizwa muru okuda kuti kujivirihwe svipeyo. Kuchitsvakwa mazano kuti kuzova kwesvipa imwe basi yohumambo. Ngatizwenye mazwi amaina Juvial Setina.
8: Kumilundau. Lika hanyani ilava kuvula kona kutoma heka kona kuhia hi hiveka vamakadzi va hina sei
7: ku vereketa kwa Juvial Setina na kuri mutungamiriro dorobha rokutongera rogaro vila na kuri mutungamiriro wo village ro Omuwine.

0: Zvino mburukirita kumbiri kwa masoko. Panguva ino motati pakati pombazinji umambo kuda kuti bungano rinongwarika mundaraunda chikamwe nonyumba zvino paracha masoko nomaziviso vabudirire nosimba mukuchengeta kusiyana siyana kwazvisikwa. Sekretari omambo muprovinsi Isofala vavunja kuna mutungamiriri mutsva anoonerera matandwa kuti anodikana kushanda basa rake nouzivi uwesipo ingazano rokuda kugondisa kuwanika ko zvitandwa pomwe nokuitavo kuti mamuzi awane mavivi kuvira pabasa rona iri muprovinsi ya Isofala. Masoko panguva ino arongwa nokuverengwa ni John Sacramento mushini chomhepo jenga jina George Baruch.
1: Fala no masoko ayo
2: masoko matsva anosumula zvinoitika muno muprovinsia.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpuruki rijiriki itakuno morongo muna makuma viri no msesu wa mutatu, 16:23. Waro takuti tungu ambi tachunga mijana no mumbu mkatmo madeko uzuwa runya masirino. Tishtanga no kuimba ka ziluishi gauke chiti razuitika.

0: kukura zvakanaka kuvana vedu bauka rohomi chidzidziso chedu iupenyu batana pondopo no Ellen Keller International.
1: Mpurukiri nguva jirikuenda padoko ngo padoko jishimbo sederira pa ndanhatu panguva ndanhatu josiku zonye masaini ungana zoitorash tinovia no masoko kuvira maputu ngundime shiputu kiasi perapo tinozowira mushirongo shongano indo no mbirikira musiku zonye masaindo kurikuenda dakara pa tinozofungisira ino ndima zvakanaka waro takuti titsvake kuda vijana novedu vadoni vari kumaputu kuti tizwe masoko ngokuti nguva jatokwana kamari chekerere ndandatu ojo usiku kana zoitoresh

0: Tente kwa utidanga paripopo munga kasika kubata numero hii.
1: Mariza uno shangira varu ere nazo wakazi shandebi.
0: Manika Sofala Inyambani Wevanyi bote kuno kuradhi Msambiki Josi kubaba mundlana Baba Shepadi
1: Shangira shirika zinazo
2: kazi shandebi.
0: Wakaita wani panyashatu
2: wako
0: Kata
1: Mariza unu shangira wa shandi nazo
2: wakazi shandebi.
0: Mabonti vonera vwerezi

0: Uno zviziva kuti radio Mosambiki inozokwanisa makumi mashanu norimwe. Makore okuberekwa kayo.
1: Ekuratidza varombo kuti
0: wovanani vanoti.
1: Tarisa onetsa vanhu chito.
0: Ndiva kuru kupinda radio Mosambiki.
1: Ekudadira varombo nao.
2: Maridza unoshaini.
0: Vatinase kupangana pano vapurukiri munodika kuradio Mosambiki.
2: Ndinodawo
0: vari muprovinsi iyo inyambani. Kana vari mumaprovinsi amweni onyika ino yemosambiki. Vari pagaza. Vari pasofana. Vari painyambani.

Zvakadaro nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretariye yeradio Musambiki mushimoyo munguva dzebasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira kumazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munokokwa mose kuti munge muchiuya kuzotandadzana nevashandi veradio Musambiki mushimoyo pamazuva mairi emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro, ngekuti tichazonga tichitepenyura zviri pachena tichiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyimwa mbari dzekumusana, uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva mairi emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro pamberi peimba inoshandira radio Musambiki mushimoyo. Ngekuda kwekupembererwa kupfuura kwemakore makumi mashanu nerimwe ekururwa kweradio Musambiki zvipamazuva mairi emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro, emisori provhinsi yeLemanika ichazunga ichiitisa shoo yezvekubika-bika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana, zvose izvi mberi kweimba inoshandira emisori ino mumugwagwa Dr. Araújo de Lacerda. Zvakadaro nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretariye yeradio Musambiki mushimoyo munguva dzebasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira kumazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munokokwa mose kuti munge muchiuya kuzotandadzana nevashandi veradio Musambiki mushimoyo pamazuva mairi emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro, ngekuti tichazonga tichitepenyura zviri pachena tichiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyimwa mbari dzekumusana, uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva mairi emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro pamberi peimba inoshandira radio Musambiki mushimoyo.